Shalom. Jemaat kekasih Kristus, hari ini Minggu 4 Oktober 2026, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan namanya dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 168 ayat 1 dan 3. Teguhlah Tuhan kotaku.

Mari kita beribadah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita nyanyi suara gembira 35 ayat 1 dan 3, sehari-hari Tuhanku.

Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada di dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Baharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang heran. Beri kami untuk ada di dalam kehidupan persekutuan dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala kesalahan yang telah kami buat melawan kehendak-Mu melalui pikiran, hati, dan perbuatan kami. Dan biarlah kami layak ada di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi Mazmur 138 ayat pertama. Berjanji segenap hatiku.

Dengarlah jemaat berita anugerah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Mari kita sambut dengan sukacita Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mereka kelak menyanyikan

Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyi-nyanyian rohani 79 ayat pertama. Tuhanlah kekal Raja hati kami.

jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Solo majelis jemaat dipersilakan untuk memperdengarkan pujian.

Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat

Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang mempunyai firman ini. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita ada di minggu pertama bulan Oktober tahun 2026 dengan segala berkat dan kasih Tuhan. Untuk itu kita terus belajar untuk bagaimana kita hidup di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Minggu 4 Oktober 2026 adalah hari ke-277. Mari kita hitung mulai hari ini dan November, Desember kita akan masuk pada tahun 2027. Luar biasa. Dan kita ada di minggu ke-40 dalam tahun 2026. Fokus pelayanan dalam Rensa GKI di Tanah Papua di tahun ini adalah tahun kepedulian yang memberi penekanan kepada gerakan belas kasih pada pihak-pihak yang terpinggirkan dan terabaikan. Juga kepada alam ciptaan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 2 ayat 1-5, Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi kalau ada di sini yang nama Yesaya, dia pun arti itu. Tuhan adalah keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tema tekstualnya untuk minggu ini adalah Sion Kota Damai. Sion Kota Damai. Untuk itu GKI di Tanah Papua dalam rencana strateginya mengusung visi menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Jadi bukan visinya gereja membawa perseteruan atau gereja membawa perselisihan, tapi gereja membawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Ini bukan hanya bagi warga GKI tetapi bagi seluruh umat Tuhan dan juga alam ciptanya. Itu artinya GKI di Tanah Papua benar-benar dalam seluruh program dan kegiatan diarahkan dalam rangka menyatakan kasih Allah secara real di tengah jemaat dan masyarakat di mana warga GKI hadir dan berkarya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dalam Yesaya 2 ayatnya yang kelima hadir oleh karena dalam, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1 tentang dosa dan dosa bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan nubuat oleh Nabi Yesaya untuk menegur, untuk memberitahukan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi juga ada janji Tuhan yang indah untuk bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang, setiap keluarga, setiap suku bangsa merindukan serta menginginkan hidup dan bekerja dalam suasana damai. Olehnya damai harus diusahakan, tidak hanya dibicarakan. Kata damai dalam bahasa Ibrani shalom. Itu makanya kenapa gereja GKI bilang kalau kita bilang shalom, jangan balas damai di hati. Bilang shalom, kita bilang shalom, jangan balas.

damai di hati, terus nanti balas lagi. Karena kita bilang damai di hati, tapi hati masih membenci orang lain. Kita bilang damai di hati, tapi kami masih berseteru dengan yang lain. Berarti belum ada damai itu, sehingga ketika kita melihat atau mendengarkan kata shalom itu, kita menjawab shalom, padahal kita punya hati tidak shalom. Iya. Untuk itu berarti damai sejahtera yang bermakna luas, ya, ini suatu keadaan atau kondisi yang utuh, tidak terpecah atau hilang, bahkan juga merujuk pada kondisi sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta kesejahteraan secara umum. Bahkan adanya hubungan yang baik, adil, dan harmonis antara sesama manusia dengan Tuhan, dan juga keadaan aman tanpa permusuhan dan perang. Namun masih kita dapati keadaan yang belum damai sebab manusia itu egois, serakah, dan saling berebut kekuasaan. Supaya damai itu dirasakan, maka manusia perlu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita lihat nubuatan Yesaya tentang Yehuda, yang Yehuda apa yang harus mereka lakukan agar Sion menjadi kota damai itu. Visi profetik Nabi Yesaya tentang hari-hari terakhir, atau bahasa Ibrani-nya bilang Yom Yahweh, itu hari-hari terakhir. Dalam hari-hari terakhir di mana Yerusalem dan Gunung Sion akan menjadi pusat spiritual, pusat spiritual dunia. Nah, itu sebabnya orang-orang banyak ke Israel itu. Itu sudah mulai tanda-tanda bahwa nubuat ini benar, iya dan amin. Akan datang belajar dari Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang universal. Visi ini muncul pada masa Yerusalem dan Yehuda sedang dilanda kejahatan dan kebobrokan, kemerosotan moral. Situasi ini menyuruh Yesaya untuk menyampaikan visi Allah tentang masa depan, bahwa segala bangsa akan datang kepada Tuhan dan mengalami kedamaian dan meninggalkan peperangan dan senjata-senjata dengan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada beberapa waktu yang lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika kita tidak mampu melakukannya, memelihara tanah, memelihara hutan, dan juga tidak mampu untuk melakukan atau berdamai dengan seorang kaya lain, maka Tuhan sendiri yang akan melakukannya dengan cara. Karena manusia dengan egonya, manusia dengan segala yang ia lakukan dalam tinggi hati, kesombongan, keangkuhan itu tidak berubah, maka Allah sendiri yang mengambil tindakan untuk merubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat 1 dan 2. Firman dinyatakan kepada Yesaya supaya umat berbalik dan bertobat dari dosa yang dilakukan. Sebab pada zaman akhir, yaitu masa ketika pemerintah kerajaan Allah akan ditegakkan di Sion, maka peperangan, kekerasan, ketidakadilan, penderitaan berakhir atau tidak ada lagi karena kedatangan Kristus. Dan ini berlaku bukan hanya bagi Israel, tetapi berlaku bagi semua suku bangsa, di mana Gunung Sion, tempat bait suci Tuhan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjadi pusat spiritual dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di hari-hari terakhir atau Yom Yahweh ini, di mana kita melihat bagaimana di hari-hari terakhir itu Tuhan akan sendiri menyempurnakan, Tuhan akan sendiri memberikan pertolongan atau juga memberikan dan merubah segala sesuatu. Dan bagi mereka yang akan sampai ke rumah Sion itu, maka ia harus hidup di dalam damai sejahtera.
dan tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan. Di situ Tuhan menghimpun segala suku bangsa berada di dalamnya. Berarti Bapak Ibu yang terkasih, untuk menuju Sion kota Allah itu dituntut perbuatan kita hari ini. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu, baru engkau akan ada di Sion kota Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat 3, ke Sion artinya berdiri bait Allah. Bait Allah ini ada tiga bentuk, ya, ada tiga maksud dari bait Allah. Salomo membangun bait Allah pada tahun 1857 sebelum Masehi. Lalu kemudian diruntuhkan. Bayangkan, bait Allah yang dibangun dengan berlapis emas itu diruntuhkan. Lalu kemudian mereka balik dari Babel, dari tempat pembuangan, mereka bangun lagi. Lalu kemudian direnovasi oleh Herodes, dan kemudian ketika Roma masuk, Roma hancurkan lagi bait Allah itu. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan kemegahannya itu dihancurkan. Lalu kemudian dibangun lagi dan direnovasi, tapi juga dihancurkan. Dan untuk itu, di sini digambarkan bahwa bait Allah adalah bukan bangunan fisik, tapi bait Allah adalah bangunan dari spiritualitas kita, hidup kita. Kalau kita baca di dalam Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah sesungguhnya adalah tubuh kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dalam bagian ini, dalam ayat yang ketiga, ke Sion atau berdiri bait Allah, segala suku bangsa dalam arah-arahkan untuk diajar dan mendengar serta mentaati pengajaran Tuhan dengan hidup menurut jalan Tuhan dan tidak lagi hidup menurut keinginan manusia. Sebab dari Sion keluar pengajaran yang mendatangkan kedamaian. Dari Sion kota Allah, bait Allah itu, semua orang suku bangsa datang dan belajar dari firman Allah, belajar tentang pengajaran-pengajaran Allah, belajar untuk taat kepada pengajaran-pengajaran Allah, terutama dirinya sebagai tempat bait Allah itu berada. Ayatnya yang keempat, pada ayat 4 ditegaskan tentang Tuhan sebagai hakim dan juga terjadi transformasi sejarah menjadi alat pertanian. Allah akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa dengan membawa keadilan dan kebenaran di bumi. Dan sebagai simbol perdamaian, bangsa-bangsa akan mengubah senjata perang mereka menjadi alat pertanian. Pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas yang menunjukkan berakhirnya perang dan datangnya era baru atau masa depan yang baru yang ditandai dengan era kerjasama dan bukan permusuhan, dan Sion menjadi kota damai. Ayatnya yang kelima, Yesaya mengajak bukan hanya orang Israel saja, tetapi semua bangsa untuk berpikir, berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang didengar. Itu artinya umat harus bertobat dan berusaha
mengakhiri kejahatan, permusuhan, iri hati, benci, dusta, dan segala sesuatu yang tidak mendatangkan kedamaian. Kesejahteraan harus diakhiri, sebab ketika ada bait Allah di Bukit Sion dan berjumpa dengan Tuhan, maka yang ada hanyalah melakukan kebaikan yang mendatangkan kedamaian bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang Sion, kota Allah, tempat di mana seluruh suku bangsa akan berdiam di dalamnya, hidup damai, tidak ada peperangan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Dan Sion, kota Allah ini akan dijadikan oleh tangan Allah sendiri. Dia akan membuat perubahan dalam kehidupan manusia, dan dia akan menghimpun semua orang, semua suku bangsa untuk datang dan tinggal di dalam Sion, kota Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih, satu ketika itu saya masih vikaris, lalu itu ada konven, waktu itu masih gabung, ada konven pelayan di SP1 di Spravi. Di situ ini pendeta Answama itu sama-sama masih vikaris. Dia cerita tentang Kota Emas. Karena ceritanya menarik, malamnya saya tidur dan saya bermimpi. Saya bermimpi ada sebuah tangan pegang saya punya tangan, kayaknya lari itu kencang. Sekali cepat, dari jauh saya lihat ada sebuah kota, tapi di dalamnya itu macam kayak ada seperti yang digelindungi dengan kaca, jadi seperti ada permainan yang ada dibikin apa tuh di dalam, baru bikin, jadi di dalam tuh dilindungi begini dengan kaca, kayak bulat begini. Lalu Bapak Ibu, silau karena kota itu terlalu indah, tapi juga emas, mulai dari bangunan, pepohonan, sampai setiap itu emas. Saya tidak mampu untuk bisa melihat secara, jadi saya sampai bikin tangan begini pendek karena terlalu silaunya tempat itu, kota itu. Belum ada orang. Di situ emas. Mulai dari bentuk bangunan pepohonan sampai ke jalan-jalan itu, semua itu emas. Dan kaca yang melindunginya itu mengeluarkan sinar yang bercahaya sekali. Dan mimpi itu paling, mimpi yang paling terindah, bahwa saya belum sampai ke sana, saya sudah lihat Sion, kota Allah itu. Tempat indah dan bagus. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang itu ketika kita membaca dalam bagian firman ini, itulah janji Tuhan. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan, ciptakan suasana damai itu yang keluar dari hatimu, yang adalah bait Allah itu. Supaya engkau akan sampai ke Sion, kota Allah itu, yang penuh dengan damai sejahtera. Sion yang penuh dengan damai sejahtera, engkau hidup di dalamnya, dan di situ terjadi pengajaran-pengajaran Allah. Ia mengajarkan tentang jalan-jalannya. Dan ia memberitahukan kepada kita untuk hidup berdamai seorang akan yang lain. Kalau begitu masuk surga atau Sion, ke Sion kota Allah, Tuhan tidak butuhkan orang pintar dan hebat. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang mau kerja, melayani, melakukan segala sesuatu dalam kerendahan hati. Orang yang mencintai perdamaian, orang yang cepat berdamai dengan orang lain, orang yang cepat mengampuni, melepaskan pengampunan, orang yang selalu menerima seorang akan yang lain dan tidak memandang perbedaan, orang yang hidup di dalam suasana damai sejahtera. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, berarti di dalam itu diam Sion, kota Allah itu. Kalau kita hidup di dalam damai, tapi kalau kita membenci
dan menjatuhkan seseorang dengan kata-kata kita menyakiti seseorang, apakah diam Sion kota Allah di dalam hatimu? Apakah bait Allah itu ada diam di dalam hatimu? Tidak ada. Yang adalah kamu membangun kerajaan iblis di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal penting perlu kita pelajari dari teks ini bagi kita. Meskipun saat ini kita hidup di dalam dunia keluarga yang penuh konflik, tetapi ada janji Tuhan akan masa depan yang damai. Kita dituntun untuk belajar dari Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan ini lagu itu, Sia Hamba itu macam perade begitu. Sia Hamba, mari jalan dalam terang Tuhan. Ya, Sia Hamba ku penyon kengko, Sia Hamba ku. Artinya mari jalan dalam terang Tuhan. Ya, Komran Mansen, Komran Isnei Manseren Nangi. Mari jalan dalam terang Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan itu membawa kita hidup dekat dengan Tuhan. Dalam persoalan pergumulan kehidupan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita bergaul dan akrab dengan Tuhan. Belajar tentang maksud Tuhan dari segala persoalan hidup yang kita alami. Apa rencana Tuhan ke depan? Ya. Walaupun Bapak Ibu yang terkasih, untuk berjalan dalam terang Tuhan banyak sekali yang kita hadapi, tapi kita tetap bahwa kita harus jalan dalam terang Tuhan. Betapapun persoalan dan pergumulan hidup kita, kita akan jalan dalam terang Tuhan. Kalau kita tidak mampu untuk keluar dari situasi itu, maka Allah sendiri yang akan membawa kita untuk berjalan bersamanya, membentuk, merubah hidup dan karakter kita. Sekarang ini di gereja ini banyak sekali permusuhan. Jemaat bertindak melawan pendeta, ya. Dan juga pelayan dengan pelayan baku selisih pendapat, bahkan kita sampai memberontak, bahkan kita mempermalukan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Seakan-akan kita lebih benar dari orang lain. Lalu kita menunjuk-nunjuk tangan kita untuk berbicara tentang orang tersebut, bicara tentang kegagalan, juga berbicara tentang bagaimana tugas dan pelayanan seseorang.

menghambat kita untuk menuju kota Allah itu sendiri, atau Sion kota Allah. Kita telah menciptakan suasana kecobaan. Iblis bertindak, kerajaan iblis hidup di dalam kita, dan kita membawa iblis itu untuk berada bersama-sama dengan kita di dalam gereja ini dan merusak pikiran kita. Kita tidak datang di dalam gereja untuk mengalami pengajaran Tuhan, tapi kita datang untuk menjadi pemberontak terhadap pengajaran Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sekarang terjadi seperti di mana-mana, bukan Manokwari saja, tapi gereja di mana-mana. Terjadi perselisihan besar-besaran. Dan juga kita berdoa supaya gereja ini dibawa ke arah yang Tuhan kehendaki. Bukan atas kepintaran dan kehebatan kita. Kita membawa, kita menurut kita, kita merubah sesuatu supaya gereja ini menjadi baik. Tapi ternyata kita sedang menciptakan sesuatu untuk dapat memisahkan satu dengan yang lain. Tidak duduk sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, pusat pengajaran itu ada pada Tuhan. Pusat kepintaran itu ada pada Tuhan. Pusat damai sejahtera itu ada pada Tuhan. Untuk itu kita harus jalan dalam terang Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadikanlah dirimu sebagai bait Allah di mana Tuhan berdiam di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih, kita diminta untuk menciptakan atau mengupayakan perdamaian dan keadilan di dunia ini. Fokus dan ikut ajaran yang benar, serta hidup dalam kasih kepada sesama, sehingga menjadi agen perubahan atau berdampak bagi lingkungan sekitar. Kita kalau lihat pada masa-masa lalu ya Bapak Ibu, ketika orang datang bergereja, mereka datang dengan teratur, bahkan majelisnya juga dulu orang takut ini, maksudnya kalau majelis dong lewat, dong lebih takut majelis dari pendeta. Dulu-dulu kalau dong ada cuci pakaian begitu majelis lewat itu dong gementar. Dulu majelis dan waktu itu ketika majelis tegur dan ini itu terjadi untuk mereka. Ya. Untuk itu mereka paling takut kalau tidak pergi ibadah hari Minggu. Mereka harus pergi ibadah. Apalagi kalau majelis jalan, terus waktu jalan-jalan persembahan bisa ya, dapat orang tidur majelis, bang, lihat depan, cemat, ini. Untuk itu, bukan jadi majelis itu satu kebanggaan bahwa supaya orang bilang, dia jadi majelis dia hebat, tidak. Tapi bagaimana perilaku hidupmu itu diubah oleh Tuhan? Bagaimana perilaku hidup itu menjadi teladan? Bagaimana perilaku hidupmu itu menjadi contoh bagi orang lain? Bagaimana perilaku hidupmu itu bisa merangkul, bukan menjadi pemecah belah? Untuk itu jangan kita bangga saja jadi majelis, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa berjalan bersama-sama dalam terang Tuhan, bergandeng tangan bersama-sama berjalan, bukan terjadi perselisihan, tetapi berjalan bersama-sama. Bagaimana memperoleh pengajaran Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dengan pikiran yang baik, hati yang baik, menerima pengajaran Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, mengajak semua orang untuk datang kepada Tuhan lewat perilaku kita, supaya dong lihat, saya lihat si Mas Manik ini seperti saya lihat Kristus ada hidup di dalamnya. Karena perilaku hidup kita yang benar, perilaku hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu hari ini nasihat untuk kita semua,
bahwa Sion kota Allah itu akan ditempati oleh orang-orang yang mau hidup di dalam damai sejahtera. Orang-orang yang hidup untuk menjadi agen pembawa damai, bukan agen perseteruan. Saya ini perhatikan, kalau misalnya KD tidak suka orang ini misalnya, untuk orang yang selalu memicu persoalan itu, memicu keadaan, dia kalau tidak senang dia akan cari, lihat dia duduk tidak tenang, dia duduk berpindah-pindah, nanti lihat dia duduk sini, dia bisik ini, situ lagi, dia mau supaya semua orang itu ikut apa yang dia pikirkan, semua orang itu ikut untuk berseteru dan melawan orang lain, dia mempengaruhi. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menjadi agen pembawa damai. Hidup berdamai seorang akan yang lain, bukan agen pembawa mulut atau yang dong bilang BBM itu bawa-bawa mulut. Kita harus hidup berdamai seorang akan yang lain. Capek kan tidak berseteru terus setiap waktu? Tidak capek kan? Tiap hari mau bertengkar, tiap hari mau berseteru, itu bagaimana? Tiada hari untuk hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Coba mari kita ciptakan hal apa damai itu, damai sejahtera itu dengan hal yang sederhana. Sederhananya begini, misalnya saya mau marah dengan ini, saya langsung pergi ke dia, saya minta maaf, saya kemarin bicara begini sampai ini. Berusaha cuma hal-hal yang kecil, berusaha untuk mari kita bisa berdamai dengan orang-orang begitu. Jangan kita menahan apa amarah itu sampai matahari terbenam, Syodoro, itu tidak boleh. Harus mengampuni seorang akan yang lain. Saya kalau saya berprinsip, kalau orang bicara saya, ya saya minta maaf, tapi kalau lakukan lagi, saya berusaha untuk saya diam saja. Saya diam, saya tidak mau kayak mau ribut atau apa, diam saja. Karena hati kalau damai itu ada dia punya nilai penting untuk kesehatan kita. Hati yang damai itu akan menciptakan kita punya muka selalu ceria kayak awet muda begitu. Lalu kemudian kita tidak jantung karena terlalu dendam. Lalu kemudian kita hidup sehat. Kalau tidak nanti malam itu bawa pulang, saya pernah mengalami itu. Ketika pulang baru masih menyimpan itu, saya tidak bisa tidur kah? Gelisah sana, gelisah sini, menangis, ini, sana, sini, berdoa selesai, menangis, ini, masih belum itu karena jumpa dengan dia kah. Begini, tiba-tiba dia masuk dalam, saya punya kamar, saya di asrama tuh, masuk begini, dia tanya, Arisan di sini, pesat, dia kaget, saya langsung, tiba-tiba dia senyum, saya senyum, pegang tangan, jadi damai itu tidak harus kita bicara tentang masalah yang kita lalui, damai itu hanya membutuhkan keikhlasan hati dan senyum, semua yang masalah itu akan berakhir. Ini kalau orang tahan amarah sampai matahari terbenam, bahkan bertahun-tahun, berabad-abad, sampai mau masuk kubur juga masih simpan dendam, itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini tentang Sion kota Allah dengan damai ini diperdengarkan untuk kita karena kita akan persiapan. Ini sudah masuk ber ya, itu persiapan untuk kita sekitar lagi November dan kita akan mengakhiri tahun 2026. Di sini mau mengajarkan kita untuk hidup dalam damai. Jangan menyimpan akar kepahitan, apalagi untuk saudara kita ya, untuk keluarga kita. Bagaimana kita lahir dari satu kandungan tapi kita hidup membenci seperti kita tidak mengenal dia. Bagaimana jalan terus tidak baku lihat muka sedangkan darah di darahmu dan darahku itu adalah satu sebagai saudara. Lalu kita hidup dalam kebencian, itu bagaimana? Jadi kita harus berdamai seorang akan yang lain. Kalau kita berdamai, hati kita akan tenang dan kita akan ditambahkan, oh, agama Islam bilang ditambah pahalanya gitu. Kita hidup berdamai seorang akan yang lain, itu baik untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pesan Tuhan bagi kita adalah fokus dan ikut ajaran yang benar serta hidup dalam kasih kepada sesama sehingga menjadi agen perubahan atau berdampak bagi lingkungan sekitar. Pentingnya berharap dan percaya serta melihat ke depan dengan harapan dan belajar
dari firman-Nya, serta berkomitmen menciptakan perdamaian dan keadilan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Solo Hosana, dipersilakan untuk memuji Tuhan.

Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah kata firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dan kita akan mengiringi persembahan ini dengan melakukan nyanyian rohani 158 ayat 1 dan seterusnya. Isilah Tuhan hidupku.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersyafaat untuk Tuhan. Dalam doa syafaat ini, kita akan berdoa juga untuk persembahan yang kita berikan. Kita akan berdoa juga untuk pengucapan syukur, persepuluhan, dan derma bulan bina keluarga. Dan di dalam ibadah ini juga kita akan berdoa untuk keluarga yang membawa anak mereka pertama kali ke dalam rumah Tuhan. Nama anak Elizabeth Daniela Rumbarar, lahir di Manokwari pada tanggal 1 September 2026. Nama ayah kandung Papua Yohanes Rumbarar. Nama ibu kandung Justina Rumbino. Dan untuk itu, keluarga yang membawa anak pertama kali dipersilakan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami tidak sempurna. Bait Allah yang ada di dalam hati kami, kami rusak dengan membangun kerajaan iblis yang menjatuhkan, menyudutkan, dan juga membuat damai sejahtera itu sirna dari hati dan kehidupan kami. Sehingga kami tidak memperlakukan damai itu dalam hati kami, karena kami tidak jalan dalam terang Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, sedapat-dapat yang bisa kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Sion, kota Allah itu, yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu, kami belajar dari sekarang meminta Roh Tuhan memimpin kami. Belajar dekat dengan Tuhan, memperlakukan firman Tuhan dan pengajarannya dalam hidup kami. Kami tidak sempurna, yang sempurna adalah Tuhan sendiri. Baharui hati kami dan hidup kami, supaya kami boleh dapat berjalan menuju Sion, kota Allah itu. Berjalan dalam terang Tuhan. Hari ini kalau kami masih membenci, Tuhan ampunilah kami, ajarlah kami untuk memaafkan. Hari ini kalau kami masih membenci saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, ajarlah kami untuk mengampuni dan melepaskan akar kepahitan dalam diri kami. Tuhan, sempurnakan damai ini, karena kami tidak sempurna. Biarlah Engkau sendiri yang merubah kami menurut caramu sendiri. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk merubah hidup kami, membangun spiritualitas kami, supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk semua Bapak Ibu warga jemaat dari yang 1 sampai 7. Tuhan lindungi pelihara mereka, jaga keluar masuk mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya penyakit dan maut sekalipun. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami berada di dalam kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Pelayan Unsur, PKB, PW, PAM, dan juga PAR. Tuhan berkati mereka sekalian, beri hikmat, kuat, dan sehat. Kami semua mempersiapkan dalam periode 5 tahun kami akan berakhir. Dan Tuhan akan memunculkan segala yang baik. Kami semua akan berdiri untuk bergandeng tangan. Melihat kegagalan menjadi sebuah kesempurnaan Tuhan yang Tuhan buat untuk mendamaikan kami. Karena gereja ini harus ada damai sejahtera. Gereja ini harus ada persekutuan. Untuk itu, ajarlah kami untuk hidup di dalam persekutuan damai dengan seorang akan yang lain. Tuhan, kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang telah ditetapkan, kurang lebih 144 orang yang akan menjadi majelis jemaat. Tuhan, berkati mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan memanggil mereka dari keberadaan, akan menjadi teman sekerja yang baik, menata pelayanan ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati semua proses sampai kepada peneguhan mereka. Tuhan jaga dan pelihara dengan segala baik.
Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba bawa seluruh kehidupan warga jemaat ini untuk mensupport, mendukung, dan kita semua yang ada di dalam jemaat Manyosi Wiersi, kami berusaha untuk hidup di dalam kehidupan terang bersama Kristus, mendengar pengajaran Kristus dan memancarkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Kami adalah bait Allah yang tidak akan pernah rusak dan roboh. Kami mau bait Allah kami dibangun dalam diri kami supaya kami beroleh hidup dan hikmat, dan juga kami memperoleh kebijaksanaan, kami bertindak adil dalam melakukan tugas dan pelayanan kami. Tuhan memberkati dengan segala baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini dalam sukacita kami, kami datang membawa persembahan kami. Kami taruh di kantong-kantong kolekte yang tersedia. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Tuhan menguduskan setiap pemberian kami supaya pemberian kami itu berkenan kepada-Mu. Kami juga bawa 13 keluarga yang membawa pengucapan syukur mereka. Dari keluarga Bapak Papua Ye Rumbarar dan Ibu Justina Rumbino yang membawa dan mengucap syukur atas pertama kalinya mengantarkan anak terkasih Elizabeth Daniela Rumbarar ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang anak ini. Tuhan jauhkan dia dari marabaya penyakit dan maut sekalipun. Kedua orang tua kekasih, Tuhan taruh hikmat supaya mereka mengajarkan anak ini ketika ia dalam pertumbuhan dan terus sampai kepada di mana ia dibawa ke dalam rumah Tuhan untuk dibaptis. Tuhan memberkati setiap proses. Dari keluarga Bapak Sergius Wamafma Rayon 1, mengucap syukur atas bertambah setahun usia istri kekasih Teresa Rejau Wamafma pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026, genap usia 53 tahun. Tuhan berkati, Tuhan pelihara dengan segala baik. Dan juga untuk Bapak Sergius berulang tahun pada bulan September kemarin, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beri umur panjang, kuat dan sehat. Dari keluarga Nenek Bonai Rayon 7, mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati anak cucu menantu, Tuhan memberkati nenek dalam masa tua, Tuhan memberikan kuat dan sehat. Dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan mengenalnya dan memberkati. Dari keluarga ADF Genusi, Rayon 5, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan keluarga. Dari keluarga Penatua Alphonse Padua Rayon 4, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan terus memberkati, melindungi dan memelihara kehidupan keluarga. Dari seorang pemuda Gerson Wamafma Rayon 3, mengucap syukur bertambah setahun usia pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026, genap berusia 22 tahun. Tuhan berkati, beri umur panjang, kuat dan sehat. Dari keluarga ERK KSP 2D Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Menok Ifandi Rayon 2, mengucap syukur atas bertambah setahun usia istri kekasih Yubelina Rumbarar Ifandi pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Dari keluarga Helon Adam Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga YA Womsiwa Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Penatua J Baransano Rayon 1, mengucap syukur atas bertambah setahun usia pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, genap berusia 50 tahun. Tuhan beri umur panjang, kuat dan sehat, menjadi berkat bagi keluarga tapi juga bagi orang lain. Dari keluarga Rumere Suruan Rayon 1, mengucap syukur atas terpanggilnya adik Om Daud Suruan di Sausapor pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa di sorga untuk keluarga yang membawa persepuluhan
dari keluarga Nenek Bonaira yang 7, dari keluarga Valen Krisifu, dari keluarga Batmetan rayon 3, dari keluarga El Mandoen rayon 1, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, dari seorang ibu rayon 5, dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama, dari keluarga Irianto sampai Buntu, dari keluarga Penatua Awam Brau rayon 1, dari keluarga Yunus Kre rayon 1, dari keluarga Karubui rayon 3, dari keluarga Rumainum rayon 1, dari kelompok Nelayan Bin Faduru, dari keluarga Bapak Hans Wakatorei rayon 7, dari keluarga Ibu Alolong rayon 3, dari seorang ibu KSP Narwastu rayon 6, dari keluarga Martin AS Gabriel rayon 3, dari keluarga ERK KSP 2D rayon 2, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama rayon 1, dari seorang pemudi Melani Ramar rayon 4, dari kelompok nelayan di rayon 3, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama rayon 7, dari keluarga I Saragi rayon 6, dari seorang pemudi Marlin Lenora Akuan rayon 1, dari seorang pemudi rayon 7, dari keluarga Yapi Wawontana rayon 3, dari keluarga N Wanenda. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Derma Bulan Bina Keluarga, dari keluarga Santoso rayon 1, dari keluarga Rumainum rayon 1, dari keluarga Penatua J Baransano rayon 1, dari keluarga Nikomanim rayon 3, dari keluarga Ibu E Kalembang rayon 2. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menjawab setiap doa keluarga yang dinaikkan, dan Tuhan menolong mereka dengan segala baik. Kami berdoa untuk lansia dan anak-anak serta orang tua yang dalam keadaan sakit di rumah dan di rumah sakit, dan yang berada di luar kota Manokwari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berobat. Tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka lewat pertolongan medis, obat-obatan, makanan, minuman, dan segala yang mereka pakai untuk proses kesembuhan. Tuhan jamah supaya daripadanya mereka memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Mansawan rayon 1, Tuhan beri kuat dan sehat. Untuk anak Nona Mansawan sementara ada opname di Jayapura, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, supaya anak kekasih ini boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Arumainum Kumur rayon 1, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan. Dan juga untuk Ibu Martina Mansawan yang sedang berobat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Tuhan Yesus memberkati supaya Ibu kekasih boleh disembuhkan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada hari ini. Kami pulang dengan berkat dan kasih Tuhan. Kami pulang untuk menjadi agen pembawa damai bagi setiap orang sedapat-dapat yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk Penatua Siamas yang bertugas. Kami berdoa untuk Tantoria, kami berdoa untuk pemain keyboard, tim multimedia, TU, Kostor, semua kami yang terlibat hari ini bahkan yang mengisi pujian. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Tuhan, kiranya Engkau

Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dalam nyanyian Rohani 131. Nyanyian ayat pertama dalam keadaan duduk, yang kedua dalam keadaan berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurung dunia.

terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Shalom. Ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali. Kita ada pada saat teduh mulai.

0: saat dia selesai.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah mengikuti
2: pendengar teman berdoa, demikian ibadah GKI Manusia Wirsi di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu tentunya, dan sukacita bersama kita
1: siang hari ini untuk menemani Anda.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah Produenza.
2: Teman terbaik kamu, Produenza.
3: Produenza FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Produser

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Ya, demikian rangkaian lagu rohani melengkapi kebaktian Minggu pagi di hari Minggu ini. Dan saatnya saya, Vera, harus undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Pukul 11 nanti akan ada Justi yang akan menemani di program berikutnya. Selamat siang, selamat pada Minggu. Bye-bye.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh, Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

Teman terbaik Pro 2, selamat siang. Happy Sunday ya buat teman Pro 2 yang dimanapun berada. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Santai Siang hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Semoga teman terbaik Pro 2 yang lagi mendengarkan saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan tentunya semangat pastinya untuk menyambut Minggu baru kita nanti di hari esok. Gimana nih perjalanan atau aktivitasnya seminggu ini? Semoga aktivitasnya menyenangkan. Kalau misalnya ada sedikit kerikil atau ada sedikit hambatan dan tantangan, ingat bahwa setiap proses yang kita lakukan itu pastinya ada tantangan, ada sukanya, ada dukanya, ada marahnya, emosinya, dan tentunya bukan menjadi satu hambatan untuk kita terus beraktivitas, terus mengerjakan hal yang kita kerjakan dan hal yang kita sukai pastinya. Menemani kamu di edisi Santai Siang kali ini hingga sore ceria nanti. Teman terbaik Pro 2, Justin mau berbagi informasi. Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar kamu informasi seputar kuliner terenak di dunia.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Iya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Berbicara soal kuliner Nusantara, kuliner kuliner nih, selain dari kuliner Nusantara. Nah, ternyata teman terbaik Pro 2 dari berbagai negara ternyata ada kuliner yang enak-enak nih. Kira-kira apa aja nih teman terbaik Pro 2? Kalau dari Indonesia, tentunya ada rendang sapi, daging sapi empuk asal Minangkabau yang dimasak selama dimasak lama bersama santan dan rempah kaya hingga meresap dan menghitam nih teman terbaik Pro 2. Kalau dari Italia ada pizza Napoletana, pizza klasik asal Napoli dengan adonan tipis dan saus tomat dengan keju, mozzarella, dan daun basil. Kalau dari masih dari ya kalau dari Jepang nih teman terbaik Pro 2, ada sushi di mana nasi cuka yang dipadukan dengan ikan segar atau makanan laut pilihan. Dan kalau dari Thailand ada masaman kuri atau masaman kari nih. Nah, kari kaya rempah yang gurih dan sedikit manis rasanya yang sangat populer secara global.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Produ FM.

0: Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita.

Teman terbaik Pro 2, selanjutnya kita di informasi olahraga nih. Teman terbaik Black Steel FC Papua berhasil menaklukkan perlawanan sengit unggul FC Malang melalui kemenangan meyakinkan 2-0. Laga penutup pekan 14 Pro Futsal Liga 2026-2027 itu berlangsung di Gor Popki Cibubur pada Sabtu 3 Oktober 2026. Cedera bintang Akbar mengganggu pasangan Indonesia menghadapi Qatar. Sherif Samba dan Ahmad Janko di final voli pantai Asian Games. Kondisi itu mempengaruhi permainan dia dan Sofyan Effendi. Bintang dan Sofyan meraih perak setelah kalah 3 set. Cedera bintang memburuk mengganggu pergerakannya pada set penentuan di lapangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Max Verstappen merebut pole position pertamanya pada musim Formula 1 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Pembalap Red Bull itu tampil dominan sepanjang kualifikasi dan akan start dari baris terdepan bersama Lewis Hamilton. Verstappen menjadi yang tercepat di seluruh sesi kualifikasi pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ia juga memimpin latihan bebas pertama sehari sebelumnya dan terus memperkuat performanya sejak awal akhir pekan. Dan selanjutnya, teman terbaik berdua, Ishak tangis haru dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini. Fadona dan Fitriani sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kedua atlet merah putih itu harus merelakan posisi puncak kepada ganda putri tuan rumah Jepang, Saki Tsukamoto dan Kae Tokumoto. Pada partai puncak yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center pada Sabtu 3 Oktober 2026, Fadona dan Fitriani takluk 3-6, 4-6. Kendati demikian, kedua atlet tanah air tetap memancarkan rasa syukur mendalam atas pencapaian bersejarah di Asian Games tersebut.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya. Produ FM.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produ FM.

Teman terbaik Pro 2, Thierry Neuville, memimpin stage terakhir pada Jumat 2 Oktober 2026 waktu setempat di Sardinia, Italia. Ia mengambil posisi teratas dari Adrian Vormaux pada rally. Melansir dari laman WRC, keduanya hanya terpaut 0,4 detik setelah menaklukkan lintasan gravel Sardinia, sementara Oliver Sorbeck terpaut 12,3 detik di tempat ketiga.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Film Korea terbaru Family Force telah mengumumkan jajaran pemerannya dan resmi melalui proses resmi memulai proses syuting. Karena film tersebut merupakan komedi aksi yang mengisahkan tiga generasi keluarga korps marinir yang menghadapi ancaman teroris dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Melansir dari Sonpi pada Sabtu 3 Oktober 2026, Cha Seung-won berperan sebagai Cheol-do, mantan sersan kepala korps marinir. Ia memegang teguh semboyan keluarga sekali menjadi marinir, selamanya menjadi marinir. Cheol-do sendiri terlibat dalam aksi terorisme multinasional ketika mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Ia kemudian menghadapi situasi tersebut bersama istrinya Yebun dan putranya Cheol-hon. Ramiran berperan sebagai Yebun, istri Cheol-do, sekaligus penopang emosional dalam keluarga marinir tiga generasi tersebut. Sementara Park Hyung-sik memerankan Cheol-hon, putra Cheol-do dan Yebun. Dan Cheol-hon merupakan seorang sersan di unit pengintaian khusus korps marinir dan ia terjebak dalam serangan teroris ketika menjalani masa cuti terakhir sebelum menyelesaikan tugasnya. Cheol-song merupakan marinir generasi pertama dan veteran perang yang menerima penghargaan atas jasanya. Chang Ryo berperan sebagai Tae-in, pria misterius yang melancarkan serangan teroris di sebuah rumah sakit besar di Seoul. Film ini tersebut disutradarai oleh Won Sin-yeon, senias yang dikenal melalui sejumlah film aksi Korea. Family Force mulai menjalani syuting pada September dan saat ini masih dalam tahap produksi. Selanjutnya, teman terbaik Pro 2, Netflix mengumumkan produksi The Watcher musim 2 akan segera dimulai. Produksi musim kedua serial misteri horor tersebut dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Melansir dari Variety, Sabtu 3 Oktober 2026, musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama, yaitu ada Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margot Martindale, dan Isabel Graffitt dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Kabar produksi musim 2 muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. The Watcher pertama kali dirilis pada tahun 2022 dan awalnya dirancang sebagai serial terbatas. Netflix kemudian memperbarui The Watcher untuk musim kedua pada November 2022. Pembaruan tersebut diumumkan bersamaan dengan serial Monster karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. The Watcher sendiri terinspirasi secara bebas dari kisah nyata sebuah keluarga yang membeli rumah baru. Setelah pindah, keluarga tersebut mulai menerima surat misterius dari seorang yang menyebut dirinya The Watcher. Nah, serial tersebut meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix, mencatat 125 juta jam tayang pada minggu pertama. Jumlah tersebut meningkat menjadi 148 juta jam tayang pada minggu kedua. Serial tersebut kemudian bertahan selama 5 minggu dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Performa musim 2 masih akan menjadi perhatian setelah produksi serial tersebut tertunda selama beberapa tahun.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, selanjutnya informasi buat kamu nih. Film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Award 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi national winner from Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman sosial media Film Perasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu ada Best Feature Film, Best Actor in Leading Role, dan Best Actress in a Leading Role. Untuk kategori Best Feature Film, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. 2 pemeran yang meraih penghargaan itu yaitu Angga Yunanda yang meraih Best Actor in a Leading Role sebagai Bayu. Selanjutnya ada Anggun yang meraih Best Actress in Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri. Kemudian 3 penghargaan itu tersebut menjadi pencapaian bagi film Para Perasuk di ajang AACA 2026. Penghargaan itu juga membawa nama film Indonesia ini ke tahap kompetisi berikutnya. Dan selain itu, teman terbaik Prodeo, dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut akan diputar di bioskop dan IMAX di berbagai negara. Melansir dari laman Variety, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan La Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut disutradarai oleh Sui Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian penayangan perdananya juga dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Selanjutnya, dokumenter ini juga didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Setelahnya, Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium akhir 2026. Dalam keterangannya, Presiden Sony Music Vision Tom McKay menyebut musik Lisa telah menjangkau penggemar di berbagai negara. Ia berharap film tersebut dapat memperkuat hubungan Lisa dan para penggemarnya. Di sisi lain, Lisa sebelumnya memperluas karirnya di dunia akting melalui serial HBO The White Lotus. Dalam serial tersebut, Lisa memerankan karakter Mok. Tidak hanya itu, Lisa tengah mengerjakan 2 proyek Netflix dengan peran berbeda. Ia menjadi pemeran sekaligus produser eksekutif dalam film aksi Tigo. Sementara di bidang musik, Lisa akan merilis Extense Play terbaru berjudul Press Play pada 23 Oktober 2026. Single pertama EP ini, EP tersebut, Sawadika, telah dirilis 3 September 2026 lalu. Dan selain proyek tersebut, Lisa juga menggelar 4 pertunjukan Viva La Lisa di Las Vegas pada November. Konser tersebut berlangsung di Colosseum Caesar Palace pada 13 dan 14 serta dan 27 dan tanggal 28 November. Sebelumnya, Lisa turut tampil dalam pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Anita dan Rema. Penampilan tersebut menjadikannya sebagai artis K-pop perempuan dan Thailand pertama yang tampil di panggung tersebut.
1: Terbarat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku Peraga Bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Info Pro 2.
0: Selamat sore teman terbaik Pro 2 yang masih kelas Info Pro 2. Otoritas Jasa Keuangan memperkuat industri perbankan nasional melalui peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia atau RP3I periode 2026-2030. Upaya ini dilakukan untuk menempatkan ketahanan digitalisasi, pemendalaman pasar, serta penguatan intermediasi sebagai fokus pengembangan. OJK menyatakan RP3I periode 2026-2030 menetapkan 5 prioritas strategis menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Kelima prioritas tersebut menjadi kerangka pengembangan industri perbankan nasional selama 5 tahun ke depan. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2020.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Teman Pro 2 beralih di informasi lokal nih, dan langsung dari Papua Barat. Teman terbaik, masa remaja merupakan fase krusial yang dipenuhi dengan rasa pencarian jati diri dan dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru. Hal ini disampaikan Bapak Stanley Nixon Takupia SH. Beliau menjabat sebagai penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Papua Barat. Dikatakan Pak Stanley, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa disertai pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dapat menjadi bumerang mematikan, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja terjebak di lingkungan setan ini, lingkungan yang kurang baik ini, karena ingin diakui oleh lingkungan pertemanan atau sekedar melepas penat sementara. Kurangnya edukasi yang komprehensif membuat mereka kerap meremehkan daya hancur zat adiktif yang mengintai masa depan mereka. Kata Bapak Stanley Tahupia SH menegaskan bahwa membangun kesadaran atau melek risiko adalah benteng pertahanan utama yang harus dimiliki setiap remaja saat ini. Menurutnya, remaja tidak hanya perlu dijauhkan dari narkoba secara fisik, tetapi juga harus dibekali dengan literasi hukum dan kesehatan yang kuat agar mampu menolak bujukan secara tegas. Melalui pemahaman risiko yang nyata, baik dari segi kerusakan saraf otak maupun ancaman pidana berat, rasa ingin tahu yang berbahaya dapat diredam. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan penegak hukum menjadi kunci utama dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman laten narkoba. Selain itu, teman terbaik Pro 2, musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kalimuturi di distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikannya salah satu destinasi favorit warga setempat. Terletak di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP2 dan SP3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan alam sungai ini beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bisa bermain air dengan riang, sementara orang dewasa bisa menikmati suasana tenang dari hiruk-pikuk kota yang sangat-sangat padat. Sebagian warga sekitar juga memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, wah, ternyata butuh healing nih kita semua, teman terbaik Pro 2. Teman Pro 2, selain itu, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Papua Barat terus mendorong realisasi pembangunan stadion sepak bola di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat dengan membawa rekomendasi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan dokumen usulan pembangunan stadion telah diserahkan saat Kongres PSSI di Jakarta pada 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekomendasi dari Gubernur Papua Barat diserahkan langsung ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah kembali ke Papua Barat, ASPROV PSSI kemudian melaporkan perkembangan usulan tersebut kepada Gubernur pada tanggal 11 September. Dan Faisal Kelian juga menjelaskan tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta Kementerian PUPR. Koordinasi diperlukan untuk memastikan proses pengusulan dan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
11: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, Komandan Kodim dan Dim 1801 Manokwari, Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait bersama Nyonya Eka Sirait dan jajaran berbelanja di lapak Mama-Mama Papua di Pasar Borobudur, Manokwari pada 1 Oktober 2026. Kehadiran Komandan Kodim bersama Ibu Pembina Istri Prajurit Kodim menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk nyata upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI mengatakan belanja bersama diharapkan memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pedagang mama-mama asli Papua. Menurutnya kehadiran anggota Kodim bersama keluarga untuk berbelanja di lapak masyarakat dapat membantu meningkatkan pendapatan pedagang lokal. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pedagang sekaligus menunjukkan bahwa TNI hadir berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mama-mama Papua di Manokwari semakin berkembang dan dalam menjalankan usaha sehingga pendapatan yang diperoleh dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Tiku.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah. Sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik tentunya kita masih di jalurnya Pro 2 dan sesaat lagi tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama program Madua Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Top 20 nasional dan internasional top 20 nasional. Teman Pro 2, kita bergabung bersama Program Madua Jakarta.

20 nasional buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RS.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: Dan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman-teman? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media.

0: kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

mulai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 Pertu

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Editama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 82. The Finnish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya, teman terbaik Pro 2 telah kita ikuti program acara Indonesia Top 20 nasional dan internasional Top 20 nasional. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari bersama Justi. Justi mengucapkan terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman Pro 2, sampai jumpa di edisi siaran hari berikutnya. Dan kita akan bergabung bersama program 1 ya teman terbaik Pro 2, menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk kuliah Kota Manokwari dan sekitarnya. Terima kasih ya teman Pro 2, sampai jumpa.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Taman Pro 2 Planetarium Jakarta menggelar piknik malam bersama Saturnus pada 5 Oktober 2006 di Taman Ismail Marzuki. Nah, kegiatan gratis ini menghadirkan pertunjukan planetarium mini, pameran astro, fotografi, serta talk show dan diskusi astronomi. Pengunjung juga bisa mengamati Saturnus dan bintang menggunakan 4 teleskop dengan pendamping yang tegas.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih?

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Ya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu.
0: Sudah merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Info Pro 2.

Menko PM Mohaimin Iskandar mendorong optimalisasi fasilitas publik dan perumahan sebagai strategi menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fasilitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pembangunan perumahan perlu dimanfaatkan secara strategis, terutama pada lokasi-lokasi strategis untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pemanfaatan fasilitas yang optimal diharapkan mampu mengaktifkan sektor ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Demikian Info Pro 2.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Bersama Pro2 Manokwari.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aja.
2: Teman terbaik kamu.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman terbaik kamu.

Teman pro 2, gaya hidup perkotaan ini memicu risiko demensia pada usia dini. Dokter spesialis neurologi dari Universitas Lambung Mangkurat menjelaskan bahwa gaya hidup tertentu ini bisa memicu gangguan fungsi otak pada usia produktif. Penyakit yang mempengaruhi fungsi otak berhubungan erat dengan kebiasaan sehari-hari dan pilihan gaya hidup yang tidak sehat. Pemahaman tentang kebiasaan pemicu penyakit jantung ini jadi semakin penting dalam konteks perayaan Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Bener tuh, jadi jangan kesini lagi.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

dan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Teman terbaik kamu.

Ha, nou, dat is over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ik ben er weer.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi hari ini mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada rencana yang berhasil, ada juga yang harus kita tunda. Ada percakapan yang membuat kita tersenyum dan mungkin ada kata-kata yang masih teringat sampai malam ini. Tapi malam mengajarkan satu hal sederhana, tidak semua hal harus selesai hari ini. Jadi sebelum memejamkan mata malam ini, lepaskan sedikit kekhawatiran yang kamu bawa sepanjang hari. Maafkan dirimu atas kesalahan yang terjadi, hargai dirimu karena sudah bertahan. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban atas semua masalah, tapi sebuah hati yang tenang untuk menghadapinya. Selamat malam, istirahatlah dengan tenang. Semoga esok kita bangun dengan hati yang lebih ringan dan harapan yang kembali menyala. Teman Produa, kita sudah ada di pukul 23:02 waktu Indonesia Timur. Kamu bakalan ditemani dengan jazz musik hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Prodi Manokwari, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Ya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

selama bulan dengan telur merah ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Minggu 4 Oktober 2026. Kru yang bertugas di studio dan pengacara mengucapkan terima kasih untuk bersamanya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita.

Selamat pagi teman terbaik Pro2 se-Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Jesus. I know my God is able.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai

0: sitten puhene ei. Mä oon tiedon raakivuoro. Mä alas skalli. Hello.
1: Hei, kodi, paljon suda, susiangini.
0: Hiuka, sabar sedikit.
1: Baru, kodi besar jam berapa?
0: Sekarang kah?
1: Ih, gila, mas sampai.
0: Aye, terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.
4: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuho Nagoya, Jepang pada Minggu 4 Oktober 2026. Kartini mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 medali emas. Menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Chief de Mission, Komite Olimpiade Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Teman ter-

97,8 FM, Prodia, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman terbaik Prodia. Teman Prodia, apa kabar? Semoga teman Prodia dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada kali ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin di minggu yang baru, di bulan baru, tentunya harapannya semoga teman terbaik Prodia dalam keadaan sehat dan tentunya semangat pastinya. Semangat apa? Semangat untuk memulai aktivitas di minggu baru, di bulan baru dengan usaha, harapan dan pekerjaan-pekerjaan hebat yang akan teman Prodia kerjakan. Teman Prodia, sebelumnya Justin mau tanya nih, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi ini? Teman terbaik Prodia, jangan lupa untuk mengucap syukur ya, karena perlindungan Tuhan, Tuhan sudah menjaga kita di malam hari saat kita tidur dan membangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pastinya itu adalah sebuah berkat dan ya, selain berkat itu adalah sukacita pastinya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara segar, semangat baru dan penuh harapan, penuh persiapan untuk menjalani hari ini. Jangan lupa mengucap syukur ya teman terbaik Prodia. Jika kamu sudah mengucap syukur, sudahkah kamu minum segelas air putih? Teman Prodia, jangan lupa untuk minum segelas air putih ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan hidrasi tubuh kita. Karena saat malam kami tidur, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, yang tentunya membuat tubuh kita kekurangan cairan dan energi pastinya. Selanjutnya, jangan lupa merapikan tempat tidurmu. Justin mah setiap sepada mau ngingatin mulu. Iya teman terbaik Prodia, Justin bakal mengingatin teman Prodia kapanpun setiap Justin dapat tugas, setiap Justin bertugas di edisi sepada. Karena apa teman terbaik Prodia, hal-hal sederhana ini kalau diingatkan terus menerus dan dikerjakan itu bisa menjadi salah satu kebiasaan baik di pagi hari. Untuk apa juga? Ya untuk kita pastinya teman Prodia, supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa membentuk semangat kita dengan pola hidup kita seperti ini, bisa membuat kita lebih siap untuk memulai aktivitas. Setelah mengucap syukur, minum segelas air putih dan merapikan tempat tidur, jangan lupa untuk membuka jendela, pintu supaya udara segar itu masuk ke rumah dan tandanya bahwa teman Prodia sudah siap memulai hari. Silakan melakukan aktivitas yang membuat kamu menyenangkan di pagi hari. Sesekali beberapa orang itu senang untuk mulai langsung ke dapur, baik itu mencuci piring atau mungkin langsung membuat sarapan, menyapu halaman rumah atau menyapu dalam halaman rumah atau di dalam rumah. Itu adalah cara masing-masing untuk memulai aktivitas di pagi hari. Dan ada juga yang langsung berolahraga. Selamat berolahraga ya teman Prodia. Dan ada yang berolahraga, ada yang beres-beres. Mungkin ada juga yang langsung sarapan dan bersiap-siap untuk ke kantor atau beraktivitas di pagi hari ini. Ya kalau Justi dan kawan-kawan Justi mah pagi hari sudah persiapan ke kantor dong untuk buka siaran. Kalau yang lain mungkin lagi siap-siap atau yang baru bangun pastinya. Dan apapun aktivitas teman Prodia di pagi hari ini, lakukanlah aktivitas yang membangkitkan mood kamu, menyenangkan hati kamu. Atau juga nih teman Prodia, biasanya untuk meningkatkan mood di pagi hari langsung memutar musik. Ya kalau Justi juga sesekali biasa sih. Dan selain itu mungkin ada yang langsung mandi untuk lebih segar nih. Saya siap memulai aktivitas saya. Jangan lupa melakukan aktivitas yang membuat kamu menyenangkan hati kamu di pagi hari. Selain menyenangkan, menyehatkan pula supaya kamu bisa siap memulai aktivitas di pagi hari. Tentunya Justi menemani kamu di sepada kali ini hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik di pagi hari ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pergi.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman Terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman Terbaik, informasi buat kamu. Justi mau share beberapa informasi. Yang pertama, informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Senin 5 Oktober 2026. Perakiran BMKG Ina Indah mengatakan, dari Pulau Sumatera, Teman Terbaik Pro 2, di kota Banda Aceh dan Bandar Lampung, cuaca berawan tebal. Di kota Medan, Padang, Pekanbaru, dan Jambi, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Bengkulu, cuaca berkabut. Di kota Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Beralih ke Pulau Jawa, Teman Terbaik Pro 2, di kota Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, cuaca berawan tebal. Di kota Serang dan Semarang, cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Bandung, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Selain itu, kita beralih di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Teman Terbaik Pro 2, di kota Kupang, cuaca cerah berawan. Di kota Denpasar dan Mataram, cuaca berawan tebal. Beralih ke Pulau Kalimantan, Teman Pro 2, di kota Pontianak dan Samarinda, diperkirakan cuaca hujan, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Tanjung Selor, diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir. Dan kota Palangkaraya serta Banjarmasin, cuaca berkabut. Di Pulau Sulawesi, Teman Pro 2, di kota Makassar dan Manado, cuaca cerah berawan. Kota Palu, Gorontalo, dan Kendari, cuaca berawan tebal. Di kota Mamuju, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, kota Merauke, cuaca berawan. Kota Ternate, Nabire, dan Jayapura, diperkirakan cuaca berawan tebal. Dan kota Jayawijaya akan terjadi atau diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Ambon, Sorong, dan Manokwari, cuaca udara kabur. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dari Sabang sampai Merauke, apapun aktivitas kamu ketika berada di luar ruangan, tetap menjaga keselamatan ya Teman Terbaik Pro 2, terlebih khusus di kota-kota ya Teman Terbaik Pro 2, di kota-kota yang cuaca atau udara kabur bahkan kabut, jangan lupa tetap menjaga keselamatan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Itu dia Teman Terbaik Pro 2, informasi seputar perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026.

Selain itu, teman terbaik Pro 2 Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dalam laga 3 set untuk melangkah ke semifinal China Open 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis Serbia itu mencatat rekor 32 kemenangan beruntun di Beijing. Djokovic menundukkan Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 di National Tennis Center pada Minggu 4 Oktober 2026. Petenis berusia 39 tahun itu menyelesaikan pertandingan selama 2 jam 30 menit untuk menjaga peluangnya meraih gelar ketujuh di China Open.

Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada, Duk?

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Kritik, kritik.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Abang Prodo masih di jalurnya Prodo nih, teman terbaik. Alina Charaeva menciptakan kejutan besar setelah menyingkirkan petenis nomor satu dunia Elena Rybakina pada China Open 2026. Petenis peringkat 118 itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-6, 6-4, 6-3 pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kemenangan tersebut menjadikan Charaeva sebagai peringkat terendah petenis berperingkat terendah yang mampu mengalahkan petenis nomor satu dunia melalui comeback. Sejak peringkat WTA pertama kali terbitkan pada tahun 1975, hanya 9 petenis di luar 100 besar yang pernah mencatat hasil serupa. Charaeva mengaku tidak menyangka dapat menghadapi Rybakina sekaligus meraih kemenangan penting dalam karirnya. Ia juga bersyukur mampu mengendalikan emosi dan menampilkan penampilan terbaik sepanjang pertandingan. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji Lamine Yamal setelah membantu La Roja mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-1 pada Liga UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion Carlos Tartiere di Oviedo pada Sabtu 3 Oktober 2026 waktu setempat atau Minggu 4 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. De La Fuente menilai Yamal memiliki talenta dan kualitas yang luar biasa. Ia juga menyebut pemain muda tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat.

Selain itu, teman terbaik Pro 2 Mark Verstappen meraih kemenangan perdana perdana Formula 1 musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang pada Minggu 4 Oktober 2026. Balapan sempat tertunda hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah. Sejumlah pembalap mengalami gangguan sistem pada yang membuat pedal gas tidak berfungsi normal, salah satunya yang dialami oleh Lewis Hamilton. Mercedes

yang berlangsung pada Desember tahun 2021, Thailand kemudian menjadi juara setelah menang agregat 6-2 atas Indonesia. Pria yang dikenal juga dengan panggilan Jai itu juga menyoroti perubahan komposisi pemain Indonesia yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut katanya membuat Indonesia memiliki modal kekuatan fisik dan kemampuan teknik yang semakin baik. Chanetti pun menyambut pertemuan kembali Thailand dan Indonesia setelah cukup lama tidak berhadapan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran Sri Ridwan itu, ha?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter-

Teman Pro 2, pertandingan pekan kelima 15 Pro Futsal Liga 2026-2027 menjadi panggung bagi Mimika FC. Berlaga di Gor Popki Cibubur pada Minggu 4 Oktober 2026, Mimika FC sukses meraih kemenangan telak 9-2 atas Nanzabi FC Kepri. Selain itu, teman terbaik Pro 2 setelah 48 tahun lamanya, Kuda Pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix del Arde Triomphe berturut-turut. Kuda asal Prancis bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di pacuan kuda Paris Longchamp Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Hanya 3 kuda jantan muda yang pernah memenangkan Ars 2 kali sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemenangan ganda terakhir dimenangkan oleh Alleghet pada tahun 1977 dan tahun 1978. Sejak saat itu belum pernah ada kuda jantan yang berhasil mempertahankan gelarnya. Namun Michael Barzalona membawa Daris yang dilatih Francis Henry Graffard dengan hasilnya tampak tak terelakkan.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata...

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.